kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak kita kita tak